Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

selamat pagi teman Pro 2, masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Hari yang kedebak-kedebuk kata orang ya, di hari Senin guys. Dan aku punya lagu pilihan kamu di pagi ini dari miliknya Bibi Rexha, dengan judul lagunya The Miracle, Last Hurrah, dan juga Not 20 Anymore. Nah, buat teman Pro 2 semua, kita akan dengerin dulu aja dua lagunya, nanti disusul satu lagu lagi buat Amalia Putri dan juga Stefandi. Selamat pagi yang sudah pilih lagunya juga ya guys ya. Kita akan dengarkan lagunya buat teman-teman, stay tune aja di Pro 2 Sintang ya. Aku nanti bakal spill juga seperti apa sih penyanyi Bibi Rexha ini sendiri teman Pro 2 semua, karena lagunya itu lumayan ya buat kita semangat juga ya di pagi hari gitu guys.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

102 FM. Teman.

Oke deh guys, balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 semua. Tadi kita sudah nikmati bareng-bareng ada Not 20 Anymore dari miliknya Bibi Rexha dengan lagunya ini yang memang ngebahas terkait lagu perayaan pendewasaan diri, merasa lebih bijak, kuat dan bangga bertambah usia daripada saat berusia 20 tahun. Jadi memang lagunya ini sendiri teman Pro 2 semua rilis di tanggal 30 Agustus 2019 dan ini bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-30. Kemudian untuk lagu Miracle sendiri teman Pro 2 semua, ini adalah lagu yang asalnya itu ternyata lahir dari ajang kompetisi penulis lagu Songland pada Juni 2020. Penciptanya yaitu gabungan karya kontestan ada Annie Griezmann dan juga Greg Scott. Temanya tentang ketahanan diri, kekuatan batin dan menghadapi masa-masa sulit tanpa butuh keajaiban dari luar. Jadi ya makanya judulnya Miracle ya guys ya. Terus berikutnya nanti kita juga bakal dengerin lagu dari miliknya Bibi Rexha dengan judul Last Hurrah. Jadi lagu ini sendiri teman Pro 2 semua, genrenya itu pop ya. Dan ini udah lama banget di tahun 2019 untuk rilisnya sendiri. Dan memang tema dari lagu ini keinginan terakhirnya gitu untuk melepaskan diri dari kebiasaan buruk atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik seperti minum dan juga merokok. Nah ini sebelum mencoba hidup lebih baik gitu guys ya. Jadi benar-benar melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu guys. Oke, kita akan simak lagu terakhir untuk Hits in the Morning, lagu pilihan kamu dari Bibi Rexha dengan Last Hurrah.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kali ini kita berada di tips pagi ini dengan tema kita, bagaimana caranya untuk merawat power bank agar tetap awet ya. Nah, teman Pro 2, ada yang punya power bank di sini? Kayaknya sangat bermanfaat sekali ya buat kita-kita yang berada di zona-zona sering mati lampu atau padam listrik. Buat teman-teman yang berada di perkampungan ya kan? Listrik yang susah banget. Dan power bank itu memang menjadi perangkat praktis banget untuk membantu mengisi daya ponsel atau sumber listrik lainnya, teman Pro 2 yang berada dekat dengan sumber listrik ketika kita itu tidak berada di sumber-sumber listrik yang mudah itu. Karena sering dibawa bepergian misalnya, perangkat ini juga perlu dirawat agar tetap berfungsi dengan baik, teman Pro 2. Dan penggunaan terus penyimpanan yang tepat tentu aja menjadi salah satu hal yang penting banget dalam menjaga kondisi power bank kita ini. Nah, apa aja tipsnya, teman Pro 2 semua? Salah satunya adalah hindari suhu yang terlalu panas. Nah, teman Pro 2, jangan pernah meninggalkan power bank di tempat yang terkena panas berlebihan, misalnya di dalam kendaraan yang sedang kita parkir di bawah terik matahari, atau mungkin di dashboard motor kita gitu ya. Itu berbahaya banget karena uap panasnya gitu guys.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita berada di tips pagi ini dan kita masih ngebahas terkait bagaimana caranya untuk merawat power bank agar tetap awet. Nah, kalau tadi kita sudah sampaikan ya untuk menghindari suhu yang terlalu panas, berikutnya teman Pro 2 semua, gunakan kabel dan pengisi daya yang sesuai. Jadi kita bisa menggunakan aksesoris yang sesuai dengan spesifikasi dari power bank kita ini, dan hindari penggunaan kabel atau adaptor yang kondisinya itu udah rusak. Terus teman Pro 2 semua, sebaiknya jangan gunakan juga jika kondisi fisiknya ini berubah ya, udah ya berbuah bentuk lah gitu. Kalau misalnya ada pembengkakan, jadi bukan hanya kulit kita aja yang bengkak ya, power bank juga bisa bengkak, kemudian ada retaknya, mengeluarkan bau yang tidak biasa gitu, ada bau hangus mungkin atau terbakar, atau menjadi sangat panas saat digunakan. Nah, sebaiknya hentikan penggunaan dan jangan mencoba untuk membongkarnya sendiri. Mungkin ada yang mau servisnya sendiri gitu ya, penasaran gitu, jangan sampai ya teman Pro 2, karena itu berbahaya. Terus berikutnya adalah simpan di tempat kering. Jauhkan powerbank dari air dan lingkungan yang lembab saat dibawa bepergian, dan simpan di tempat yang terlindung dari benturan-benturan. Jangan juga kita ini menyimpan terlalu lama teman Pro 2 dalam kondisi kosong. Kalau misalnya power bank kamu itu jarang digunain, sebaiknya periksa dan isi dayanya secara berkala sesuai dengan petunjuk dari produsennya. Jadi teman Pro 2 semua, merawat power bank ini bukan cuma soal membuat perangkatnya itu lebih awet, tapi juga berkaitan dengan keamanan untuk para penggunanya. Karena itu teman Pro 2, kondisi fisik dan juga perilaku perangkat ini sebaiknya selalu diperhatikan. Jadi bukan hanya kita aja yang pengen diperhatiin ya, tapi power bank juga teman Pro 2.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
1: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
2: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
1: Oh, emang kenapa?
2: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
1: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
2: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
1: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

Okay, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, itu dia tadi sedikit tips yang sudah aku bagiin buat kamu-kamu terkait tips merawat power bank agar tetap awet. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat nih buat kita semua tanpa terkecuali yang ada di Kota Sintang dan sekitarnya. Dan infonya sendiri aku kutip dari rri.co.id. Semangat selalu buat teman-teman yang masih mengandalkan power bank sampai saat ini untuk kebutuhan listrik ya. Baik itu di daerah-daerah kamu begitu yang sering padam listrik mungkin. Susah banget buat ngecas gitu kan. Dan mendapatkan sumber-sumber yang lainnya ya guys ya. Okay, buat teman-teman semangat selalu di pagi hari yang cukup terlihat mendung. Kalau buat aku pribadi aku lihat agak mendung ya teman Pro 2 semua untuk Kota Sintang saat ini, tapi masih ada kabut-kabut asapnya. Tetap jaga kesehatan, semoga asap ini segera berlalu juga ya guys.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: akhirnya nih setelah bertahun-tahun merantau bisa pulang kampung juga. Senang aku.
1: Wah, pasti orang tua seneng banget nih. Udah lama kan gak ketemu.
0: Oh iya, rindu lah. Rindu banget sama masakan emakku. Ada masakan rendang, opor, sambal goreng. Pokoknya gak kebayang rasanya tuh enak lah.
1: Widih, bukan cuma makanannya nih bro, tapi yang paling penting tuh pelukan orang tua dan dukungan mereka, doa mereka buat kita juga.
0: Yoi, bener sih. Bentar. Wih, ada emak kirim pesan nih. Ntar aku bacain ya. Hati-hati jalan nak, kami tunggu di rumah. Duh, gimana nih? Makin gak sabar kan aku pulang ke rumah.
1: Tenang iya deh. Nih, pokoknya ya bro, jangan lupa, jangan cuma pulang nih buat makan enak, tapi sempatkan juga ngobrol sama orang tua, bantuin mereka, dan yang paling penting tunjukin nih kalau kita tuh sayang sama mereka.
0: Iya, benar banget tuh kata kamu. Makasih ya Nik.
1: Oke.
2: Lebaran bukan cuma tentang mudik, tapi juga tentang kembali ke keluarga, merajut kasih, dan berbagi kebahagiaan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Enggak terasa banget ya ternyata kita sudah di jam 8 nih. Buat teman-teman gimana? Apakah masih semangat di pagi ini? Sudah sarapan atau belum? Kalau belum, yuk sarapan teman Pro 2 semua. Apalagi buat teman-teman yang mungkin ada mah ya, enggak bisa kelewat sedikit aja. Jam-jamnya jam makan ya, memang sebaiknya diisi segera teman Pro 2 agar kamu enggak sakit. Karena kalau sudah sakit, ya biasanya mah itu bisa mengundang penyakit-penyakit yang lainnya guys. Oke, buat yang suka kopi ada yang samaan, kita CS berarti ya guys ya. Karena kayaknya kalau sudah favorit atau suka sama kopi itu teman Pro 2, hidup terasa lebih berwarna, cie. Oke deh, baik teman Pro 2 semua, jangan lupa ngopi gitu bagi para pecinta kopi. Nah teman Pro 2 yang suka minuman lain, silahkan nikmati minuman-minuman lainnya. Karena kita bisa melewati hari-hari itu sesuai dengan apa yang kita suka, sesuai dengan apa yang kita inginkan ya teman Pro 2, untuk meningkatkan mood kita sekaligus juga mengafirmasi hal-hal positif dalam hidup kita. Karena ketika kita berpikiran positif, insya Allah ya, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan juga selalu mengiringi langkah kita. Terus hari kita juga menyenangkan, rezekinya juga berlipat-lipat mudah-mudahan ya di awal bulan ini ya teman Pro 2. Amin. Walaupun kata orang, kak belanja 100 ribu gak ada artinya sekarang kak. Ya mungkin ya seperti itu ya guys ya, karena aku udah merasakannya juga. Tapi mudah-mudahan rezeki kita selalu melimpah ya guys. Oke deh teman Pro 2 semua, kamu tahu gak sih kalau di tanggal 5 Oktober 2026 ini adalah Hari Guru Sedunia teman Pro 2 semua. Dan memang Hari Guru Sedunia ini diperingati untuk mengapresiasi dan merayakan seluruh guru yang ada di dunia. Dan memang peringatan ini sendiri teman Pro 2 semua sudah diselenggarakan sejak tahun 1994. Jadi udah lama banget. Dan ini juga menandai peringatan diadopsinya rekomendasi ILO atau UNESCO 1966 tentang status guru. Buat teman-teman, momen ini juga menjadi wadah untuk memikirkan kembali arah masa depan dari profesi pendidik secara global. Dan penyelenggaraan Hari Guru Sedunia ini teman Pro 2 dilakukan atas kemitraan bersama antara UNESCO, kemudian Organisasi Buruh Internasional, terus ada juga UNICEF dan juga Education International. Oke, teman Pro 2 semua jangan kemana-mana karena kita masih akan ulas terkait hari ini dalam sejarah untuk peringatan Hari Guru Sedunia 5 Oktober 2026.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Hompim palayum gambreng.
6: Produe, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hom Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hom Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hom Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita masih lanjut lagi terkait peringatan Hari Guru ya. Hari Guru sedunia untuk hari ini dalam sejarah. Dan kamu tahu enggak sih teman Pro 2 kalau tahun ini menandai peringatan Hari Guru yang ke-60 tahun. Jadi udah lama banget. Sejak berdirinya rekomendasi dari ILO dan juga UNESCO ini di tahun 1966, setelah 6 dekade dan di tengah proses revisi rekomendasi ini, teman Pro 2, berbagai tantangan baru muncul dari profesi mengajar. Seperti misalnya aja teknologi digital, perubahan iklim, ada inklusi, migrasi, serta perpindahan penduduk. Demikian seperti yang kita ketahui juga ya teman Pro 2, kalau kayak gini kan kemarin sempat BDR, nah kan pastinya berdampak banget ke teknologi digital juga. Dan ini juga sumbernya dari UNESCO teman Pro 2. Jadi tekanan-tekanan seperti ini memang berdampak sekali pada 3 dimensi dari status guru, yaitu yang pertama status simbolisnya terganggu ketika profesi mengajar itu kurang diakui atau mungkin dihargai oleh masyarakat. Kemudian untuk profesional, nah ini dipengaruhi juga oleh keterbatasan ekonomi ya, otonomi, kemudian minimnya dukungan atau terbatasnya peran serta guru dalam pembuatan kebijakan. Kemudian status materialnya juga, nah ini memang sangat sensitif banget ya, karena menyangkut besaran gaji, beban kerja, lingkungan kerja yang belum mendukung guru untuk menjalankan perannya secara optimal teman Pro 2 semua. Jadi untuk tema dan agenda utama di Hari Guru Sedunia 2026 ini teman Pro 2 semua adalah berdiri bersama guru, 60 tahun melindungi profesi, memajukan status dan membentuk masa depan kita. Jadi teman Pro 2 temanya bagus banget ya. Kita masih akan ulas lagi terkait temanya ini seperti apa, kemudian tujuannya gimana. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh,

0: Ahem. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua masih bareng aku Widya, dan tentu aja masih dengan hari ini dalam sejarah. Dan kali ini kita ngebahas terkait Hari Guru Sedunia 5 Oktober 2026. Nah, seperti yang udah aku sampaikan tadi, kalau peringatan Hari Guru Sedunia 2026 ini punya tema yaitu Standing with Teacher, 16 Years of Protection, the Profession, Advancing Its Status, and Shaping Our Future. Jadi, berdiri bersama guru, 60 tahun melindungi profesi, memajukan status, dan membentuk masa depan kita, guys. Tema ini sendiri memang fokus banget ya pada peninjauan tantangan terkini terkait status guru, terus strateginya seperti apa untuk penanganannya, teman Pro 2, serta menyerukan kepada masyarakat dan pembuat kebijakan untuk melindungi, mempromosikan, terus juga meningkatkan status guru itu. Apalagi tahun 2026 ini kayaknya tantangannya semakin berat aja ya guys ya. Dan itu juga terjadi di Indonesia kita ya. Kayaknya banyak banget PR-PR-nya ya guys. Mudah-mudahan deh semakin ada dampak-dampak atau hal-hal yang terlihat yang positif, semakin positif aja bagi para pendidik kita yang ada di Indonesia ini. Nah, teman Pro 2 semua, untuk perayaan dari Hari Guru Sedunia ini atau World Teacher Day ini sendiri, teman Pro 2, untuk tingkat global, nah ini diadakan di markas besar UNESCO dan memang menampilkan dua agenda utamanya guys, yaitu ada diskusi tingkat tinggi tentang perlindungan dan pemajuan status profesi mengajar, dan upacara penganugerahan penghargaan dari UNESCO, UNESCO Hamdan gitu ya, untuk pengembangan guru, UNESCO Hamdan Prize for Teacher Development. Nah, ini adalah edisi ke-9, jadi ada edisinya sendiri. Nah, teman Pro 2 semua, buat kamu-kamu masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan jangan kemana-mana karena kita masih di sesi Hari Ini Dalam Sejarah.

dunia seringkali membuat kita berlari terlalu jauh hingga lupa jalan pulang ke dalam diri. Namun, hilal kembali muncul membawa kabar baik. Ramadan 1447 Hijriah telah tiba di ambang pintu. Ini bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ini adalah momen untuk membasuh hati yang berdebu, memperbaiki hubungan yang sempat retak, dan mengetuk kembali pintu langit yang selalu terbuka. Mari jadikan setiap detiknya berarti, karena Ramadan adalah pintu terbaik untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Marhaban, ya Ramadan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Itu dia tadi ya sedikit pembahasan kita ya terkait Hari Guru sedunia 5 Oktober 2026. Kenapa nih macet-macet guys? Apa nih kurang kali ya sarapannya ya? Jadinya agak macet-macet ya teman Pro 2. Jadi sekaligus mengingatkan kita juga teman Pro 2 semua untuk kita menghargai juga ya jasa-jasa dari guru-guru kita ini. Dan memang ada peringatan Hari Guru ini ada dua ya. Yang pertama adalah tadi ada guru sedunia teman Pro 2 dan juga Hari Guru Nasional HGN. Jadi harinya itu memang berbeda, tanggalnya juga berbeda. Sekaligus aku ngingatin buat teman-teman kalau untuk peringatan Hari Guru Nasional sendiri, nah itu memang dirayakan setiap tanggal 25 November di Indonesia. Dan kalau untuk sedunia dirayakan setiap tanggal 5 Oktober. Jadi buat teman-teman yang mungkin mikir nih, wah Kak Wit kok ngebahas terkait Hari Guru sih, ini kan belum waktunya. Nah sekali lagi aku ingetin kalau hari ini merupakan Hari Guru Sedunia teman Pro 2 semua. Dan untuk Hari Guru Nasionalnya dirayakan setiap tanggal 25 November dan itu di Indonesia. Oke deh teman Pro 2 semua, sekali lagi informasinya aku kutip dari detik.com, semoga aja bermanfaat. Dan berikutnya nanti aku masih bakal balik lagi karena masih ada 1 jam ke depan aku buat temani kamu di acara kita yang berbeda, ada Asta Cita Kita.

0: di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Kita semua pernah mendengarnya. Tapi apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Besar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita berada di sesi Asta Cita kita dengan info update, mood upgrade. Dan untuk Senin ini seperti biasa kita akan memberikan info-info terkait Kita Indonesia.

Dan teman Pro 2 semua, untuk kita Indonesia, kita akan sedikit ngebahas terkait Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, teman Pro 2 semua. Jadi kita semua tahu ya kalau hari ini rata-rata sedang banyak sekali pembahasan terkait sejarah dari berdirinya TNI ini, Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia sendiri, kemudian juga dilangsungkan upacara teman Pro 2, bahkan di Sintang juga tidak terkecuali. Tadi kita di hari ini dalam sejarah sudah ngebahas terkait Hari Guru ya, karena waktunya terbatas, jadi kita juga akan sedikit spill ya teman Pro 2 semua, untuk kita Indonesia hari ini sejarah awal berdirinya TNI. Yang aku kutip dari rri.co.id. Buat teman-teman, sekali lagi aku ucapin Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Apalagi buat teman-teman yang memang bekerja di daerah perbatasan, terkhususnya yang ada di Kalimantan Barat ya teman Pro 2 semua. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jadi setiap tanggal 5 Oktober itu memang diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, dan tanggal ini memang berkaitan dengan terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Perjalanan organisasi ini bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat, dan organisasi ini berkembang menjadi TKR pada 5 Oktober 1945 sebelum mengalami beberapa perubahan nama teman Pro 2 semua. Jadi BKR itu menjadi organisasi awal yang menghimpun kekuatan untuk menjaga keamanan Indonesia setelah kemerdekaan, dan berkembang melahirkan TKR sebagai organisasi ketentaraan, dan kemudian menjadi dasar peringatan dari Hari TNI setiap 5 Oktober. TKR selanjutnya juga mengalami perubahan teman Pro 2 untuk menyempurnakan organisasi ketentaraan Indonesia. Nama TKR sendiri kemudian berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia. Perubahan dilakukan untuk memperbaiki susunan organisasi sesuai dengan dasar militer internasional.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Resensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.
1: FM. Teman terbaik.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Untuk peringatan HUT ke-81 TNI sendiri memang diperingati setiap tahun, dan untuk tahun ini pada Senin 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini teman Pro 2 mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan peringatan ini menjadi bagian untuk mengenang perjalanan panjang TNI sejak pembentukan TKR, dan sejarah itu juga mencatat perkembangan organisasi pertahanan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Dan pastinya teman Pro 2 sekali lagi aku ucapin Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fangore Sintang Tema Pro 2, tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Kembali Monica temani kamu di Santai Siang. Dan Tema Pro 2 tentunya kita akan update 3 info terkini di Info Pro 2 dan dikutip dari rri.co.id. Tema Pro 2 kita mulai dari info pertama, di mana kali ini dari dunia drakor lagi nih Tema Pro 2, di mana Netflix akan menghadirkan serial misteri horror fantasi terbarunya berjudul Dead End Job pada 30 Oktober 2026 mendatang. Nah, Tema Pro 2, serial ini mengikuti kisah seorang pria yang menerima pekerjaan paruh waktu dengan bayaran tinggi, tetapi juga justru menghadapi berbagai kejadian mengerikan. Tema Pro 2 tentunya Hyuk Jun yang diperankan oleh Lee Jin Wook ini juga menceritakan bahwa ia menerima tawaran tersebut, yaitu adalah menemukan agensi pekerjaan misterius bernama Spiders Traffic. Agensi menawarkan upah hingga 50 kali lipat.
0: Info Pro 2.
1: Kembali ke dunia hiburan tanah air, di mana kali ini film Girls in the Cell mulai diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026. Dan pastinya Tema Pro 2, kalau kita lihat dari situs Rotten Tomatoes memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar tersebut. Dan menurut laman tersebut, Ghost in the Cell, skor tersebut juga diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Sementara di Tema Pro 2, kalau skor penonton atau popcorn meter belum memiliki cukup rating ya untuk menghasilkan persentase. Film tersebut berdurasi 106 menit tersebut juga mencatatkan status no playing in Rotten Tomatoes. Dan situs tersebut juga mencantumkan tanggal perilisan Ghost in the Cell di bioskop Amerika Serikat.
0: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2 tentunya kembali untuk info terakhir, di mana Peacock resmi memberikan lampu hijau untuk serial televisi Fast and Furious yang ditargetkan tayang pada tahun 2028. Serial ini akan menjadi bagian dan juga dari perkembangan waralaba film Fast and Furious yang telah berjalan sejak tahun 2001. Melansir dari Variety, Tema Pro 2 bahwa proyek tersebut sebelumnya diumumkan pada acara NBC Universal Upfronts pada Mei 2026. Disampaikan Vin Diesel yang menjadi salah satu sumber yang mengungkapkan bahwa rencana pengembangan serial tersebut yang akan terlibat sebagai produser eksekutif, dan ia juga bekerja sama dengan Sam Vincent dan juga Juan Reyes, Neil H. Moritz dan juga Pavun Sethi dari original film, serta Jeff Chris Sandbaum dan juga ada Chris Morgan. Tema Pro 2, demikian 3 informasi terkini di Info Pro 2 telah hadir di Santai Siang. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali Tema Pro 2 menemani kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia. Jangan lupa untuk komen dan juga untuk request Tema Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Home Pro 2, siapa nih yang dulu sering bilang home pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, home pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat home pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

Oke, teman Prodi ya, kembali bersama Nika di 90.7 FM, teman terbaik kamu seperti biasa di Prodi Hitlist Indonesia. Waktunya buat kamu request time ya, teman Prodi. Dan pastinya juga beragam lagu yang bisa kamu request di WhatsApp terbaru kita juga, teman Prodi. Boleh banget di save buat kamu yang belum update ya, kalau nomor HP atau mungkin nomor WhatsApp kita ganti, ada di nomor 0851-6877-6989. Kamu juga boleh banget, teman Prodi, untuk bergabung di Instagram di @rri_prodi_sintang dan di aplikasi RRI Digital. Lagunya ada apa aja? Nah, lagunya pastinya ada Foto Kita Blur by Saul Priyadi, ada My Mind Gue dari Nikhil ya, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana, Sumpah Mati dari Selena Grace, 2001 Kali dari Adrian Khalif, ada juga Di Sini Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah dan juga Raisa, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda, ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, ada Jalan Keluar dari Nuka, Berapa Kali Kita Harus Saling Memaafkan dari Pamungkas, ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta, Rabun Jauh dari Bernadia, dan ada Sederhana by Sheila on Seven. Aku juga mau sapa-sapa buat teman Prodi yang sudah bergabung di WhatsApp kita dan juga di Instagram teman Prodi. Di sini ada Zania, ada Wasmi Kamaleng, dan juga ada Kenko udah hadir dan katanya mau request nih kak, aku pengen dengerin lagunya Main-Main Gue dari Nikhil ya. Oke, langsung gercep aja kita puterin teman Prodi ya, dan mengudara di ruang dengar kamu. Stay tune di Prodi ya, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Prodia tentunya masih di Prodia Hitlist Indonesia dan masih barengan Monica di segmennya untuk Prodia ya. Kali ini tentunya kita sudah bergabung dan sudah ada yang request dari Keripik Kusuka. Waduh, kayak merek keripik ya. Tapi emang username tuh kadang lucu-lucu tengah Prodia. Ada yang Matcha Melon, ada yang Dubai Chewy Cookie ya. Malahan sekarang tuh ada yang udah merembet ke selain makanan-makanan gitu. Kalau biasanya kan kita tuh Matcha Latte apa gimana username tengah Prodia. Tapi sekarang udah pada kocak-kocak juga. Oke deh, dari Keripik Kusuka katanya pengen dengerin lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan karena hubungannya lagi gak baik-baik aja. Waduh, ya moga-moga aja. Ini kan masih awal bulan ya, masih tanggal 5. Jadi semoga hal-hal baik masih menyertai kita gitu. Apalagi ini hari Senin, semoga Seninmu gak kelabu teman Prodia. Walaupun cuaca di luar sana masih ya bisa dibilang kabutnya masih tebel gitu. Dan bonus satu lagu akan hadir juga teman Prodia. Aku nanti bakal cap-cip-cup, kamu tebak aja lagunya apa. Masih di Prodia Hitlist tentunya. Nanti kita bakal bergabung kembali pukul 11 nanti akan ada Prodia Hitlist Internasional. Jadi stay tune buat kamu di Prodia Era di Sintang, teman terbaik kamu.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Take my time, Proud 2 FM.

Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya barengan Monica di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Dengan beberapa lagu diantaranya ada Click dari Jisoo, Fallen Angel dari Jennie, ada Good Reason dari Gracia Abrams, ada juga Animals by Katy, ada Swim dari BTS, Stupid Song by Olivia Rodrigo, I Know It, I Know You by Taylor Swift, Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande, ada Rain Dance dari The Featuring Temps, The Visitors dari Sienna Spiro, Cha Cha Cha by Bruno Mars, ada Drop Dead juga dari Olivia Rodrigo. Kembali ada Blackpink dari dengan judul lagunya Go, Homewrecker dari Summer, Bittersweet dari Madison Beer, I Just Might by Bruno Mars, So Easy dari Olivia Dan, and the one and only pasti tahu Pro 2, ada Die on This Hill ya, dan ada Not Cute Anymore by Sienna Spiro dan juga Eyelid. Buat kamu yang mau bergabung boleh banget sama Pro 2 di WhatsApp kita tentunya di 085168776989, dan kamu bisa melalui aplikasi RRI Digital kita dan bisa melalui Instagram di @rrindeskarprodesintang. Aku kembali menemani kamu teman Pro 2 di segmennya Pro 2 Hitlist ini. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendonggak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

Oke, Tau Produ ya, kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya tentunya masih bareng Monica di segmennya Produ Hitlist Internasional. Dan tentunya Monica kembali hadirkan teman Produ satu lagu terakhir dari Produ Hitlist ya, yang kebetulan juga di request sama AHK Gav nih ya, teman Produ. Pengen dengerin lagu So Easy dari Olivia Denka. Oke, dan tapi setelah ini kita nanti bakal putarkan kembali lagu-lagu bernuansa islami ya, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Produ RRI Sintang, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Ya, Top Pro 2 tepat sudah pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya selama menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan juga muslimat.

0: Allahumma rabba hadihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Xiao.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Ya, tahun Produa Monica masih kembali menemani kamu di Produa untuk segmennya Santai Siang. Dan setelah ini kita akan bergabung di UMKM Connect ya, di mana kali ini Monica bakal hadirkan beragam makanan tuh yang menjadi inspirasi karya-karya banyak orang. Jadi penasaran buat gak untuk dengerinnya? Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja buat kamu sama Produa di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kembali kita hadirkan lagu-lagu asik di Produa Hitlist Indonesia dan juga pastinya di acara Produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.
1: Yeah, it's pretty much.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Oke, Top Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih bareng Monica nih. Kali ini kita masih ngebahas tentang UMKM Connect, tapi kayaknya pengen dimix-mixkan gitu loh, Top Pro 2, sama karya-karya juga yang dihasilkan sama musisi dari Indonesia. Dimana teman Pro 2 ternyata yang banyak banget nih kuliner yang terinspirasi begitu ya, dengan berbagai kuliner. Salah satunya mungkin bisa disebutkan di Setengah Pro 2 adalah sambal lado dari Ayu Ting Ting. Dan for information, Setengah Pro 2, aku suka banget sama yang namanya sambal lado. Jadi memang gak lengkap ya rasanya jika memang membahas lagu dangdut yang dari Indonesia ini, yang juga pertama kali diperankan atau mungkin diperkenalkan oleh sambal lado miliknya Ayu Ting Ting. Nah, kalau sambal lado sendiri merupakan sambal ulek khas Minangkabau yang ragamnya seperti sambal lado goreng, uwo, abuih, mudo, tanak, koyo, atau mungkin lainnya. Nah, terkenal karena kepedasannya, lagu juga cukup menggambarkan kisah cinta yang pedas nih ya, dan juga membara. Masih lagi-lagi dari kuliner teman Pro 2, di mana kali ini ada juga lagu dangdut yang bertema kuliner, yaitu Kopi Dangdut. Pada saat pandemi, lagu ini kembali hits ya, karena muncul di platform TikTok dan banyak membuat tarian menarik. Hampir sama dengan yang lainnya, Kopi Dangdut pun juga menceritakan tentang kisah cinta dengan melodi lagu yang membuat bergoyang nih. Sehingga akan sangat cocok jika diputar saat bermasak di dapur, yang akan membuat suasana menjadi ceria. Itu tadi Top Pro 2, dua lagu dangdut ya. Nah, tenang aja, kita masih ada stok untuk lagu-lagu popnya kok. Kira-kira udah ketebak gak nih lagunya dari mana? Pokoknya masih dari musisi Indonesia. Jadi stay tune aja buat kamu, Top Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Oke, Tom Produ ya, kembali di Produ Era di Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih bareng Monica ya, di segmennya Produ untuk UMKM Connect. UMKM Connect kita pada siang hari ini juga sedikit berbeda, teman Produ, karena aku pengen nge-compare kuliner tuh ternyata bisa banget menjadi bahan inspirasi untuk kita. Apalagi mungkin buat musisi-musisi gitu ya. Katakanlah mungkin salah satunya adalah Project Pop, yang merupakan grup vokal yang berasal dari Bandung dan terkenal memiliki banyak lagu yang liriknya cukup lucu ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya salah satunya adalah lagu berjudul Coconut. Nah, atau Coconut, teman Pro 2. Coconut ini adalah buah kelapa yang biasanya banyak ditemukan di pantai dan juga tentu saja akan membawa suasana santai dan gembira dengan ada lagu yang membuat ingin berdansa nih. Nah, kali ini juga tanggal Pro 2 kita bakal kembali dengan satu lagu terakhir yang akan aku rekomendasikan.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2. Punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencaksilat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencaksilat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

acara Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2, menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Nggak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi nggak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

97 Pro 2 RRI Sintang, teman Pro 2 semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawa ini ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu. Tapi kalau sekarang, sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

Oke, tambah perdua. Dan ini ada satu lagu dari Fatin dengan Dalam Teduh yang juga menemani santai siang kamu. Tapi jangan beranjak dulu kemana-mana tambah perdua, apalagi buat kamu yang ngikutin berbagai babak kualifikasi ya dari Bintang Radio Indonesia 2026. Kali ini kita sudah masuk ke putaran 3 babak kualifikasi di tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat. Nanti akan bersaing nih juara 1 dan tentunya dari RRI Sintang, RRI Sanggau dan juga ada RRI Pontianak. 6 peserta yang keren-keren banget teman-teman Pro 2 akan kembali membawakan lagu challenge nih di putaran ketiga. Jadi jangan lewatkan karena kita sesaat lagi banget nih bakal bergabung di Pro 2 Pontianak. Nanti kita akan bergabung juga untuk mengikuti bagaimana penampilan dari para peserta kita yang udah keren-keren banget ya. Buat kamu yang mau nonton juga boleh banget sama Pro 2 di live streaming YouTube RRI Sintang. Dan pastinya juga kita siarkan di Pro 2 RRI Sintang ya teman Pro 2, atau live streaming YouTube di RRI Pontianak. Oke, stay tune buat kamu loh Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dari Aula Lantai 2 RRI Pontianak. Selamat datang di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Acara ini dapat didengarkan di FM 101,8, RRI Digital, dan disaksikan di YouTube channel RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau. Pendengar dan pemirsa, hari ini kita akan melanjutkan kembali rangkaian Bintang Radio Indonesia 2026. Kita telah sampai pada babak final tingkat Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, di mana finalis yang akan berkompetisi adalah mereka yang menjadi juara satu dari RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau, baik itu kategori putra maupun kategori putri.

0: Mereka akan kembali memberikan penampilan terbaik mereka agar nanti bisa melaju ke Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat nasional. Penilaian finalis masih dilakukan oleh Dewan Juri dan melalui voting. Untuk itu, sebelum kita menyaksikan penampilan para finalis, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Dewan Juri serta bagaimana memberikan voting untuk peserta favorit kamu melalui VT berikut ini.
1: Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Artista Cesarista Diatra, akrab disapa Ari Black, seorang songwriter dan music producer profesional, berpengalaman menjadi juri Bintang Radio Indonesia dari tahun ke tahun dan berbagai kompetisi tarik suara. Beberapa karyanya antara lain Tersenyumlah Indonesia yang melibatkan 20 penyanyi lokal Pontianak serta proyek musik kolosal Gema Senandung Kitabullah di Bumi Senentang yang menggabungkan 14 lagu daerah dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Ia juga mendirikan komunitas entertainer Kapuas atau Kertas dan label musik independen Marvel Music Creator serta tergabung dalam Wahana Musik Indonesia. Godefridus Verlang Alveus merupakan seorang singer, performer, sekaligus juri yang memiliki rekam jejak kuat di dunia musik dan kompetisi vokal. Ia pernah meraih juara Harapan 2 Bintang Radio 2024 tingkat nasional di Surabaya, masuk top 15 Bintang Radio 2023 nasional di Manado. Prestasi lainnya, juara 1 Lomba Lagu Daerah Pekan Gawai Dayak 2021 Kalimantan Barat, dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Selain sebagai penyanyi dan performer, Godef juga memiliki pengalaman sebagai juri dalam berbagai ajang musik dan seni. Salah satunya, Lomba Lagu Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024 dan 2025. Pengalaman panjang sebagai peserta kompetisi sekaligus juri menjadi bekal dalam menilai penampilan, karakter vokal, dan kemampuan seorang penyanyi. Irma Yuni Andari, wanita kelahiran Sintang 14 Juni 1994 ini memiliki perjalanan panjang dalam ajang Bintang Radio. Ia berhasil meraih juara 3 Bintang Radio Indonesia 2016 RRI Sintang dan juara 2 pada 2017 hingga akhirnya bisa meraih juara 1 pada edisi tahun 2018. Pengalaman tersebut kemudian berlanjut ketika Irma dipercaya menjadi juri Bintang Radio Sintang tahun 2024. Perjalanan dari peserta hingga menjadi juri memberikan pengalaman berharga dalam memahami proses kompetisi dan penampilan para peserta Bintang Radio Indonesia.

punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Baik pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah berkenalan dengan para dewan juri dan menyaksikan bersama tutorial voting. Berikutnya kita langsung memanggil finalis yang sudah siap untuk tampil hari ini dengan membawakan lagu challenge. Kita mulai dengan penampilan pembuka dari finalis nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau yang akan menyanyikan lagu Mengapa. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau.

nama Lovely Gardis Barinyuai. Selanjutnya, finalis dengan nomor tampil satu putra, perwakilan dari RRI Sanggau, yang akan menyanyikan lagu Bawalah Cintaku. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil satu putra, perwakilan RRI Sanggau.

Putra, perwakilan dari RRI Sanggau atas nama Ananda Rizky Alfarizi. Berikut ya, finalis dengan nomor tampil dua putri perwakilan dari RRI Sintang yang akan menyanyikan lagu Cintaku Padamu. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil dua putri perwakilan dari RRI Sintang.

0: Terima kasih.
1: Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, kita telah menyaksikan dan juga mendengarkan bersama penampilan finalis nomor tampil dua putri perwakilan dari RRI Sintang atas nama Osha Ayu Wahyuni. Tapi sebelum kita lanjut ke penampilan berikutnya, kita saksikan terlebih dahulu tutorial voting berikut ini.
2: Punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Selanjutnya, finalis dengan nomor tampil dua putra perwakilan dari RRI Sintang yang akan menyanyikan lagu Malam Biru Kekasihku. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis dengan nomor tampil dua putra perwakilan dari RRI Sintang.

Itulah dia tadi penampilan dari Joni, finalis nomor tampil dua putra perwakilan dari RRI Sintang. Berikutnya finalis dengan nomor tampil tiga putri perwakilan dari RRI Pontianak yang akan menyanyikan lagu Sinaran. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil tiga putri perwakilan RRI Pontianak.

finalis nomor tampil 3 putri perwakilan dari RRI Pontianak atas nama Fredella Atali Babayo. Kita lanjut ke penampilan berikut ya, finalis dengan nomor tampil 3 putra perwakilan dari RRI Pontianak yang akan menyanyikan lagu Ada Kamu. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis dengan nomor tampil 3 putra perwakilan dari RRI Pontianak.

Itulah dia penampilan dari Muhammad Hamzah, finalis dengan nomor tampil 3 putra, perwakilan dari RRI Pontianak. Baik, seluruh finalis telah menghadirkan penampilan terbaik mereka dari putaran pertama membawakan lagu pop Indonesia, kemudian lagu pop daerah hingga hari ini. Kita tinggal menunggu penilaian dewan juri dan juga hasil voting. Jadi, dukung terus finalis favorit kamu melalui voting yang masih akan dibuka sampai nanti tanggal 5 Oktober 2020 ada. Terima kasih kepada dewan juri, para finalis serta all crew yang bertugas. Buat yang ketinggalan, jangan khawatir. Tayangan ini bisa kamu saksikan kembali di YouTube channel RRI Pontianak dari putaran pertama hingga putaran terakhir. Kalau gitu, sama pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah!

Teman-teman, produce satu lagu dari Juicy Lucy dengan Sayangnya yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Tadi kita sudah ikuti ya teman Pro 2 putaran 3 babak kualifikasi tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat ya, Bintang Radio Indonesia 2026.

0: sendiri.
1: Oke, teman Produet, dan Kiki juga mengingatkan jangan lupa untuk dukung jagoan kamu ya teman Produet, juga dengan sebanyak-banyaknya nih tentunya melalui website Bintang Radio RRI ya teman Produet, di bintangradio.rri.id ya, kalian bisa langsung aja ke sana vote sebanyak-banyaknya juara kalian nih supaya bisa mewakili, apalagi khususnya untuk wilayah Sintang ya teman Produet, siapa tahu bisa mewakili ke tingkat nasional nih ya, setelah dari tingkat Korwil ini. Amin. Nah, kalau Kiki boleh tahu juga nih kira-kira siapa nih juara kalian di Bintang Radio Indonesia 2026 kali ini, boleh banget kasih tahu ke kita ya. Oke, dan kita juga masih temani kamu ya teman Produet di siang hari ini dengan lagu-lagu buat menemani aktivitas kamu, dan nantinya juga Kiki bakal temani kamu di Sore Ceria, akan hadir juga 3 info terkini di Info Produet di pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
2: Dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore ceria kali ini kita hadirkan 3 info terkini di Info Pro
4: 2. Info Pro
5: 2. Info pertama dikutip dari laman antaranews.com. Aktris Kim So Hyun mengenang mendiang saudara An Pan Sok menjelang penayangan serial drama Korea Between Steps, karya terakhir sang sutradara sebelum meninggal karena pendarahan otak pada 12 Agustus 2026. Menjelang penayangan perdana serial drama Between Steps pada hari Senin, Kim So Hyun membagikan foto bersama sang sutradara serta poster serial drama dan foto-foto adegan dalam drama tersebut di akun Instagram @wow_kimsohyun. Bersama unggahan foto-foto itu, sang aktris menuturkan ketegangan ketika pertama kali menerima naskah drama serta kenangan selama syuting serial drama arahan An Pan Sok.

0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya teman Pro 2 dikutip dari laman VOI.id, datang dari Alice Cooper yang kembali bercerita soal sosok panggung yang membuatnya jadi legenda rock. Dalam wawancara versi panjang bersama Anthony Mason di CBS Morning, pria bernama asli Vincent Damon Furnier itu membahas bagaimana karakter Alice ini lahir dan berkembang. Kisah ini juga ia tuangkan dalam autobiografi barunya, yaitu Devil on My Shoulder. Menurut Alice, karakter tersebut pada dasarnya adalah rockstar idamannya sendiri, mulai dari tampilan, cara bernyanyi, sampai tema lagunya. Ia juga membayangkan sosok bertopi tinggi dan bertongkat yang bersikap arogan dan merendahkan penonton. Karena itulah Alice nyaris tidak pernah berbicara kepada penonton di atas panggung. Begitu bicara, katanya ia akan terlihat seperti manusia biasa, padahal orang ingin melihat sesuatu yang berbeda dari John Bon Jovi atau Paul McCartney.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir teman Pro 2 datang dari Float yang resmi merilis album mini atau EP terbaru dengan tajuk Constant Changes. Hadirnya EP tersebut juga diiringi dengan single anyar yang diperkenalkan band asal Jakarta ini. Lagu berjudul Yang Kembali Pulih diperkenalkan sebagai nyanyian pelipur lara yang penuh spirit ketangguhan. Melalui single terbaru ini, Float sedang menolak untuk hanya sekedar meratapi luka. Yang Kembali Pulih hadir tidak hanya sebagai pelipur lara yang pasif, tapi juga sebagai perisai musikal dan bahan bakar bagi siapa saja yang berani berdiri tegak, merangkul luka, serta menjadi penerjang badai di tengah hebat keraguan dalam hidup.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di sore ceria kali ini teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena Kiki tentunya temani kamu di sore ceria selama 5 jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. So tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan tentunya masih bareng sama Kiki di sini ya. Dan kita tentunya sekarang udah ada di Betang, berita tentang Sintang ya. Di Betang kali ini teman Pro 2 ada satu info yang Kiki kutip dari laman website kita ya, di rri.co.id/sintang. Gelar doa bersama HUT ke-81 TNI Korem 121 Alam Banawanawai pererat semangat kebersamaan. Oke teman Pro 2, jadi dalam rangka menyambut hari ulang tahun ya, atau HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di tahun 2026 ini ya, Korem 121 Alam Banawanawai menggelar doa bersama lintas agama. Doa bersama umat muslim digelar di Masjid Darul Muttaqin, dan yang beragama Nasrani digelar di Aula Makorem 121 Alam Banawanawai Sintang Kalimantan Barat pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Kegiatan doa bersama tersebut ya dihadiri oleh Kasrem 121 Alam Banawanawai, Kasiren Korem 121 Alam Banawanawai, para Kasrem 121 Alam Banawanawai, dan para Danka Balak Aju Korem 121 Alam Banawanawai, para perwira bintara tamtama dan PNS Korem 121 Alam Banawanawai. Doa bersama ini dilaksanakan secara lintas agama ya, sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus juga memohon keselamatan, kelancaran dan keberkahan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Doa dari umat Islam dipimpin oleh Serka Edi Bintal Rem 121 Alam Banawanawai selaku pembaca doa, sedangkan doa umat Nasrani dipimpin oleh Serda Hardianso Bintal Rem 121 Alam Banawanawai. Pada kesempatan ini Kasrem 121 Alam Banawanawai Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki mewakili dan Rem 121 Alam Banawanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi menyampaikan bahwa doa bersama lintas agama memiliki makna yang sangat penting, bukan hanya sebagai rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-81 TNI, tetapi juga sebagai wujud kebersamaan, kerukunan dan toleransi seluruh keluarga besar TNI. Jadi melalui doa bersama ini ya teman Pro 2, marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan sukses, ujar dari Kasrem. Kasrem 121 Alam Banawanawai juga mengajak seluruh peserta ya untuk memanjatkan doa bagi seluruh prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas di berbagai wilayah. Dirinya berharap seluruh prajurit juga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan dan kelancaran serta perlindungan ya dalam melaksanakan setiap tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Oke teman Pro 2, dan Kiki masih bakal hadirkan info lengkapnya ya ke ruang dengar kamu di sore ceria kali ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anak.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini, dan tadi ya kita membahas seputar gelar doa bersama HUT ke-81 TNI. Oke, teman Pro 2. Jadi infonya tadi ya, gelar doa bersama HUT TNI ke-81 Korem 121 Alam Banawanawai pererat semangat kebersamaan ya. Dan tentunya info ini masih Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id. Jadi teman Pro 2, lebih lanjut juga Kasrem 121 Alam Banawanawai mengajak seluruh keluarga besar TNI untuk bersama-sama mendoakan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya, agar senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala bentuk bencana, perpecahan dan ancaman, serta senantiasa berada dalam keadaan aman, damai, berdaulat, adil dan makmur. Doa bersama lintas agama ini berlangsung dalam suasana hikmat dan penuh kebersamaan ya. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan toleransi antar umat beragama, dan memperkokoh persatuan seluruh keluarga besar TNI dalam menyambut HUT ke-81 TNI di tahun 2026. Oke, teman Pro 2. So itu dia ya infonya Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu mengutip dari laman website kita di rri.co.id/sintang. Dan gak hanya itu aja infonya teman Pro 2, nanti juga Kiki masih bakal kembali ya ke ruang dengar kamu hadirkan info lainnya ya di Betang kali ini yang datang dari Sintang Maksimalkan Training Center Atlet menuju Porprov Kalbar 2026 nih ya. Jadi dimana Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sintang Momon Herwanto mengatakan bahwa saat ini melalui pengurus kabupaten atau pengkab di Kabupaten Sintang ini memaksimalkan training center atau TC para atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalbar ya, yang dilaksanakan pada November 2026 mendatang di Pontianak nantinya. Kiki bakal hadirkan info lengkapnya juga teman Pro 2 ke ruang dengar kamu. So, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Angin teman proud gue, kita masih di Betang ya, berita tentang Sintang ya. Sebelum kita mengakhiri Betang di sore hari ini ya teman proud gue, tadi udah Kiki spill ya, ada info lainnya di mana Sintang maksimalkan training center atlet menuju Power Prof Kalbar 2026.

Oke, teman pro 2. Jadi tadi ya, kalau perkataan dari Momon Herwanto selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sintang ya, mengatakan bahwa training center ini sangat diperlukan ya oleh para atlet agar saat bertanding nanti bisa mempunyai performa yang optimal. Momon juga menuturkan pihaknya mengirimkan 32 cabang olahraga, beberapa cabang olahraga andalan di antaranya yaitu panahan, renang, tenis meja, karate, catur, bridge, kempo, anggar, dan lainnya. Selain itu, menargetkan juga masuk 5 besar pada ajang pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali di Kalimantan Barat ini. Ia juga kemudian mengingatkan para atlet ya untuk tetap menjaga kesehatan dan tentunya juga membangun kekompakan tim. Nah, jadi ya mengutip dari ujaran Momon tadi ya, beliau mengatakan bahwa training center ini bukan hanya soal fisik ya, tetapi juga menyatukan visi, menjaga suasana tim tetap positif dan disiplin agar tetap tenang ya saat bertanding pada Porprov Kalbar di tahun ini. Oke teman pro 2, so itu dia dua info yang telah hadir ke ruang dengar kamu ya di sore ceria kali ini di Betang. Tadi info pertama datang dari gelar doa bersama HUT ke-81 TNI di mana Korem 121 Alam Banawanawai pererat semangat kebersamaan. Dan juga info barusan tadi ya tentang Sintang maksimalkan training center atlet menuju Porprov Kalbar 2026. Dan kedua info ini sekali lagi ya dikutip dari laman website kita di rri.co.id/sintang.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di 90,7 FM teman terbaik kamu di sore ceria kali ini ya teman Pro 2. Dan gimana nih kabarnya teman Pro 2 di sore hari ini? Masih semangat atau mungkin jam-jam segini mungkin udah pada pulang kantor ya? Entah itu pulang kerja atau mungkin ada yang baru pulang kegiatan dari sekolah atau dari kampus gitu ya teman Pro 2. Well, apapun aktivitas kamu ya teman Pro 2, Kiki harap kalian tetap semangat ya, tetap menjaga kesehatan kalian juga. Jangan lupa untuk minum air putih yang banyak ya, minum vitamin ya, makan dan tidur yang teratur juga teman Pro 2. Kiki juga mau himbau juga tentunya buat kalian semua yang mungkin akan berkendara ya, entah itu menggunakan roda 2 atau roda 4 atau mungkin sekarang lagi berkendara nih ya di dalam mobil sambil dengerin Kiki siaran di sore hari ini. Well, hati-hati di jalan buat kalian semua teman Pro 2. Kiki juga harap kalian selalu ingat untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas, oke? Okay? Oke, okay, so di sore ceria kali ini ya teman Pro 2, karena kita lagi gak ada narasumber ya teman Pro 2, lagi gak ada nih nongkrong bareng sidanya, jadi nongkrong bareng Kiki aja yuk. Di sore hari ini ya, nongkrong bareng Kiki nih, Kiki mau temani kamu dengan satu info yang menarik nih ya untuk kita bahas tentunya di sore hari ini. Ini infonya Kiki kutip masih dari laman website kita di rri.co.id/Sintang ya. Di sini ada info datang dari dunia iptek ya, di mana mungkin kalau kalian udah pernah lihat sebelumnya atau belum tahu justru ya teman Prodo, jadi ada yang namanya prayer flex ya, ini di Tibet. Nah, prayer flex Tibet ini tradisi doa yang melampaui berabad-abad nih. Oke, jadi ini menarik banget nih ya teman Pro 2, kalau kalian searching tuh ya prayer flex Tibet, itu bakal keluar gambar-gambar kayak ya bendera gitu ya, bendera yang dibentangkan ya bisa panjang banget dan benderanya itu berwarna-warni. Nah, bendera warna-warni ini merupakan prayer flex tadi ya, dan di dalam setiap benderanya itu tercantum atau tertulis doa-doa gitu ya teman Pro 2, sesuai namanya. Ini adalah bendera-bendera doa ya teman Pro 2. Oke, jadi teman Pro 2, di kawasan pegunungan Tibet dan Himalaya ada deretan kain warna-warni ya yang berkibar tertiup angin, dan ini udah jadi pemandangan yang tidak terpisahkan nih ya, dikatakan dari kehidupan masyarakat setempat di sana. Nah, kain-kain ini bukan sekedar dekorasi aja, tapi ini merupakan bagian dari tradisi spiritual yang usianya jauh melampaui agama Buddha itu sendiri. Nah, menarik nih ya teman Pro 2, kalau kita lihat apalagi dari foto aja nih, ini yang juga menarik. Nah, jadi ya teman Pro 2, kalau mengutip juga dari IGN Times ya, dikatakan prayer flex ini berupa kain berbentuk persegi panjang ya, yang biasanya dipasang berjajar menggunakan tali dan dapat ditemukan di berbagai tempat. Itu bisa mulai dari biara, di rumah-rumah, bahkan di jembatan, di pegunungan, hingga kawasan yang dianggap sakral. Nah, setiap lembar kain ini memuat tulisan doa, harapan, serta simbol-simbol spiritual ya, seperti yang Kiki sampaikan tadi. Nah, kalau dalam keyakinan tradisi Tibet, angin yang menggerakkan bendera ini dipercaya membantu membawa doa dan harapan itu yang ditulis di dalam kain-kain ini ya, atau di prayer flex ini bisa membawa doa dan harapan ke berbagai penjuru ya, melalui angin yang mengibarkan bendera-benderanya ini. Nah, menarik kan teman Pro 2? Nah, Kiki tentunya masih bakal hadirkan info lengkapnya nih ya ke ruang dengar kamu, biar kita sama-sama lebih tahu nih ya tentang tradisi doa yang menarik banget satu ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kita masih di sore ceria kali ini ya. Masih membahas juga tadi tentang prayer flex Tibet, tradisi doa yang melampaui berabad-abad. Oke teman Pro 2, jadi ya sebenarnya tadi Kiki sampaikan ya, jadi prayer flex Tibet ini yaitu berupa kain berbentuk persegi panjang yang biasanya dipasang berjajar menggunakan tali ya, dan setiap lembar kainnya ini memuat tulisan doa, harapan, dan juga simbol-simbol spiritual. Nah kalau dalam keyakinan tradisi Tibet, angin yang menggerakkan bendera ini dipercaya membantu membawa doa dan harapan ke berbagai penjuru.

Nah, kalau menurut dari Tibet Travel ya, akar tradisi prayer flags ini bisa ditelusuri hingga ke kepercayaan kuno Bon. Ini merupakan sistem kepercayaan Prabuddha yang berkembang di sana ya, di Tibet. Nah, kalau dalam tradisi Bon, para shaman ya yang menggunakan kain berwarna polos dalam upacara penyembuhan. Nah, setiap warna ini mewakili satu unsur alam dasar, yaitu tanah, air, api, udara, dan ruang yang diyakini membentuk tubuh manusia dan lingkungan di sekitarnya. Jadi ketika seseorang sakit, kain-kain yang berwarna itu disusun di sekitar penderita untuk menyeimbangkan unsur-unsur dalam tubuhnya. Nah, jadi seiring masuknya agama Buddha ke Tibet juga ya, sekitar abad ke-7 nih ya, kalau menurut dari New World Encyclopedia juga, tradisi kain berwarna ini diadopsi dan dikembangkan oleh para biksu menjadi apa yang kini dikenal sebagai prayer flags. Tulisan doa, mantra, dan simbol-simbol sakral ini juga mulai ditambahkan ke permukaan kain. Proses integrasi ini juga berlangsung secara bertahap ya, memadukan elemen-elemen Bon dengan nilai-nilai Buddhisme Tibet yang menekankan kasih sayang, kebijaksanaan, dan kedamaian. Kalau mengutip juga dari Mountain Kingdoms, tujuan utama dari prayer flags ini dikatakan ya dalam tradisi Buddhisme Tibet adalah untuk menyebarkan berkah, doa, dan juga harapan ke seluruh penjuru melalui angin. Jadi setiap kali angin menggerakkan bendera, doa-doa yang tertulis di atasnya ini dipercaya terbawa ya ke seluruh makhluk hidup di sekitarnya, bukan hanya kepada orang yang memasangnya aja. Nah, jadi ini yang menjadikan prayer flags ini sebagai bentuk doa yang bersifat universal dan tidak terbatas pada satu individu saja.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di sore ceria ya. Dan tadi kita membahas seputar prayer flex Tibet, tradisi doa yang melampaui berabad-abad. Nah jadi ya teman Pro 2, prayer flex ini ya, seperti yang Kiki sampaikan tadi, ini juga merupakan bentuk doa yang bersifat universal ya, dan gak terbatas pada satu individu aja. Tapi meskipun ya sebenarnya prayer flex ini sempat ditekan selama revolusi kebudayaan Tiongkok, tradisi prayer flex ini juga tetap bertahan ya, dan bahkan terus diwariskan oleh komunitas Tibet di Pengasingan serta umat Buddha di Nepal dan wilayah Himalaya lainnya. Ketahanan tradisi ini juga mencerminkan betapa dalam akar spiritualnya ya, yang tertancap dalam identitas budaya masyarakat Tibet, bahkan jauh melampaui fungsi religiusnya semata. Oke teman produser, itu dia ya infonya terkait prayer flex Tibet ini, yang sekali lagi dikutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id/sintang. So buat kalian yang mungkin mau baca-baca lagi nanti infonya ya, bisa langsung aja meluncur ke website kita di rri.co.id. Dan jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 17 ya waktu Indonesia Barat, Kiki tentunya masih temani kamu di Iring Informasi Ringan. Kita bakal membahas seputar perakiraan cuaca untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Oke teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di 90,7 FM teman terbaik kamu di sore ceria kali ini teman Pro 2 ya. Dan kita mau update sedikit nih ya tentang perakiran cuaca terutama untuk wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Oke teman Pro 2, jadi ini kalau mengutip juga tentunya dari laman website resmi www.bmkg.go.id ya teman Pro 2 untuk wilayah Kabupaten Sintang sendiri ya dan sekitarnya. Di wilayah Kabupaten Sintang ini di Kecamatan Sintang, Tempuna, Sepauk ya, ini berpotensi hujan ringan ya di hari ini dan juga di esok hari teman Pro 2. Kemudian begitu juga di Dedai, di Sungai Tebelian dan Binjai Hulu ya teman Pro 2. Sementara daerah-daerah lainnya, kecamatan lainnya ini potensi udara kabur aja. Tapi selama beberapa hari ke depan memang masih berpotensi udara kabur ya teman Pro 2. Dan di beberapa tempat juga ada potensi hujan ringan, terutama di hari Selasa besok juga ya 6 Oktober. Dan juga untuk di wilayah Kecamatan Sintang sendiri ya, di cakupan kelurahan desa ya, kayak di Ladang, Kapos Kanan Hulu, Tanjung Puri, Kapos Kanan Hilir, Kapos Kiri, Akcaya, Alai, Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Mekarjaya, Bening Kota, Sungai Ana dan sekitarnya ya. Dan lainnya teman Prodo, ini memang ada potensi hujan ringan di hari ini hingga esok. Oke teman Pro 2, so juga dengan ini Kiki ingatkan ya teman Pro 2 untuk tetap stay safe teman Pro 2, selalu jaga kesehatan kalian juga ya, jangan lupa perbanyak istirahatnya, perbanyak minum vitaminnya juga teman Pro 2. Dan kalian bisa juga untuk selalu cek deh dan pantau perakiran cuaca tentunya, selalu update dengan perakiran cuaca ya, supaya bisa tahu nih ya, supaya aktivitas kalian juga bisa menyesuaikannya dengan kemungkinan-kemungkinan perakiran cuaca yang akan datang. Kalian bisa cek di laman website kayak di bmkg.go.id juga ya tentunya. Oke deh, Kiki juga mau informasikan ya teman Pro 2 untuk azan maghrib nih di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya ya. Di sore hari ini akan dikumandangkan di pukul 17 lewatnya 29 menit waktu Indonesia Barat ya. So ada waktu sekitar 9 menit lagi kalian bisa mempersiapkan diri ya jelang azan maghrib. Nantinya juga bakal Kiki hadirkan lagu-lagu religi islami pilihan ke ruang dengar kamu ya, menemani waktu-waktu sholat maghrib nantinya. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM teman terbaik kamu. Kiki hadirkan satu lagu terakhir ya di sore hari ini yang datang dari Liodra dengan Kalau Bosan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Angkatan Perodua sesaat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: إلا الله.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Oke teman Pro 2, satu lagu dari Kiki yang hadir menemani kamu di sore hari ini. Kiki ucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Dan juga masih hadir ya lagu relik islami pilihan ke ruang dengar kamu. Dan nantinya juga di pukul 18 hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bakal masuk ke kultur kita di sore menjelang malam hari ini. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

0: Cool FM.
1: I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Prodware.
4: Sore ceria.
5: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan di sore menjelang malam hari ini, teman Pro 2, kita udah ada di kultur kita ya. Di sore hari ini ya, Kiki mau hadirkan nih info tentang legenda ya. Kita bicara tentang legenda yang tentunya datang dari Nusantara. Ini dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Ada legenda Petri Ijo ya, di Danau Laut Tawar, cerita rakyat dari Aceh. Oke, jadi legenda Petri Ijo atau Petri Ijo ini ya, teman Pro 2, correct me if I'm wrong ya, teman Pro 2, ini di Danau Laut Tawar. Ini merupakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari daerah Aceh. Legenda yang satu ini itu berkisah tentang seorang gadis yang menyadari akan menikahi kakak kandungnya sendiri. Nah, karena tidak bisa menerima kenyataan, sang gadis pun kemudian menghilang di Danau Laut Tawar dan menjadi penunggu di sana. Oke, teman Pro 2, jadi kita langsung masuk aja nih ya ke ceritanya. Kalau dinukil juga dari buku Maini Trisna Jayawati dan kawan-kawan berjudul Cerita Rakyat dan Objek Pariwisata di Indonesia, teks dan analisis latar, dikisahkan kalau pada zaman dahulu ya, teman Pro 2, ini hiduplah sebuah keluarga di sebuah desa di Tanah Gayo. Keluarga ini memiliki 2 orang anak. Anak tertua merupakan laki-laki yang berusia 3 tahun, sementara anak bungsunya merupakan perempuan yang masih berusia 1 tahun. Oke, jadi ketika itu ya, teman Pro 2, kedua orang tua dari anak-anak ini memberikan cincin kepada anak-anak mereka. Cincin ini digunakan supaya mereka bisa tetap saling mengenal ketika dewasa nanti, walau sudah hidup jauh terpisah. Nah, gak lama setelah itu ya, kedua orang tua anak ini meninggal dunia. Mereka pun menjadi anak yatim piatu sejak saat itu. Akhirnya, kedua anak ini dirawat oleh kakek dan nenek mereka. Oleh kakeknya, cucu laki-laki ini disuruh untuk menuntut ilmu ke kampung lain. Sementara itu, sang adik akan tinggal di rumah kakek dan neneknya. Anak laki-laki itu pun memenuhi perkataan dari kakeknya itu. Berangkatlah dia ke menjalankan perintah kakeknya ya, dan dia pun berpisah dengan sang adik sejak masih usia belia. Seiring berjalannya waktu juga, kedua anak ini pun mulai tumbuh dewasa ya, dan anak perempuan yang dulunya gadis belia ini kemudian tumbuh menjadi wanita yang cantik rupawan. Nah, Kiki masih bakal hadirkan info lengkapnya ya, teman Pro 2, ke ruang dengar kamu, kira-kira seperti apa kelanjutan dari legenda Petri Ijo yang satu ini. Pokoknya tetap stay tune aja di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Produe, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solace. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solace mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Oke, teman Pro 2, kita masih di kultur kita ya. Dan tadi membahas legenda Petri Ijo di Danau Laut Tawar. Ini cerita rakyat dari Aceh. Masih mengutip juga dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya. Jadi tadi teman Pro 2, setelah kedua anak ini, kakak beradik ini berpisah, sang kakak harus belajar ke daerah lain dan adiknya tinggal bersama kakek neneknya ya. Nah, sementara seiring berjalannya waktu, kedua anak ini tumbuh dewasa. Anak perempuan ini yang dulunya merupakan gadis belia tumbuh menjadi wanita yang cantik dan rupawan. Tapi sayangnya ya teman Pro 2, ketika dirinya beranjak dewasa ya, ketika anak perempuan ini beranjak dewasa, kakek dan neneknya ini meninggal dunia dan dia akhirnya hidup sebatang kara di kampung tersebut. Nah, di kampung seberang, sang kakak pun juga tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Karena merasa ilmunya udah cukup, kakaknya pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana menyebarkan ilmu agama ya yang dia dapatkan. Sang kakak pun pamit kepada gurunya. Setelah itu dia mengembara dari satu kampung ke kampung lainnya. Hingga pada suatu hari sampailah sang kakak ini di kampung di tepi Danau Laukawar. Dan karena meninggalkan kampung halamannya ini sejak kecil, sang kakak ini juga udah gak begitu ingat nih teman Pro 2 dengan daerah asalnya itu. Dia pun kemudian memutuskan untuk tinggal di masjid yang ada di kampung tersebut. Pada saat waktu subuh tiba, sang kakaklah yang mengumandangkan suara azan di sana. Nah, hal ini tentunya kemudian menarik perhatian masyarakat sekitarnya. Akhirnya masyarakat mulai mendatangi masjid tersebut dan menuntut ilmu agama pada sang kakak tadi. Masyarakat menerimanya dengan baik ya, kehadiran pemuda ini. Dan sebagai balasan, mereka berniat untuk menjodohkannya dengan seorang gadis cantik di kampung tersebut. Sang kakak pun berjumpalah dengan gadis yang dimaksud tadi ya, dan masyarakat berkata jika gadis itu sudah yatim piatu sejak lama. Nah, sebenarnya ya teman Pro 2, gadis itu adalah sang adik tadi yang sudah berpisah dengan dirinya sejak lama. Tapi kini keduanya ini udah gak saling mengenal lagi nih ya teman Pro 2, karena ya udah gak pernah jumpa lagi sejak mereka masih kecil itu. Dan ternyata nih ya teman Pro 2, mereka mulai jatuh cinta nih ya teman Pro 2 antara satu sama lain ya. Jadi benih-benih cinta dikatakan mulai tumbuh nih dalam diri kedua sejoli ini. Pesta pernikahan mereka pun mulai dirancang oleh masyarakat ya untuk mereka berdua ini. Dan pada malam sebelum mereka menikah, pemuda itu kemudian menitipkan cincin yang dia pakai pada gadis itu ya. Jadi dia menitipin cincin yang udah dikasih sama orang tuanya dari kecil itu, dia titipin ke cewek ini yang sebenarnya ternyata adalah adiknya sendiri. Nah, begitu terima cincin itu, muncullah rasa sesak di dalam dada gadis itu. Jadi dia kaget nih ya teman Pro 2, dia shock nih. Dan si cewek ini akhirnya baru sadar kalau calon suaminya ini ternyata adalah kakak kandungnya sendiri. Dan karena gak terima ya, gak sanggup menerima keadaan, gadis ini pun kemudian berlari ke arah danau dan menghilang di sana. Nah, konon katanya nih teman Pro 2, sang gadis ini diyakini menjelma menjadi Petri Ijo dan masih berada di Danau Laut Tawar hingga saat ini.

0: Gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Halimah, mau kemana?

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Oke, teman prod gue masih barengan sama Kiki di sini, dan tadi ya di kultur kita di sore menjelang malam hari ini kita udah membahas tentang legenda Petri Ijo di Danau Laut Tawar. Ini cerita rakyat dari Aceh ya dikatakan, dan info ini sekali lagi Kiki kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. So buat kalian yang mungkin mau baca infonya lagi ya, atau ketinggalan nih ceritanya dari awal, bisa langsung aja meluncur ke websitenya GNFI atau Good News From Indonesia. Oke deh teman Pro 2, di pukul 18 lewatnya 50 menit ya sekarang waktu Indonesia Barat. Selain ini juga bakal hadir 3 info terkini di Info Pro 2 ya, sebelum nantinya kita bakal ikuti tentunya Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu. All this time we've been together.

0: Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore menjelang malam hari ini, Kiki hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 kali ini dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari Komite Madani International Film Festival 2026 yang resmi mengumumkan jajaran program edisi ke-9 dengan telah menjaring 108 karya terpilih dari 29 negara untuk program film serta 15 sesi diskusi dalam program Ideas. Keberadaan program Ideas pada edisi tahun ini menandai adanya perluasan fokus Madani yang tidak lagi hanya berpusat pada pemutaran film internasional, melainkan bertransformasi menjadi ruang kolaborasi lintas disiplin seni, bernafaskan tema utama yaitu rimpang.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya, teman Pro 2, bintang realitas sekaligus sosialita Amerika Serikat Kim Kardashian mengakui sempat melajang selama 5 tahun usai berpisah dari mantan suaminya Kanye West. Ia mengaku usai berpisah dengan mantan suami yang memberinya 4 orang anak itu menyibukkan diri dengan fokus mengasuh anak serta proyek yang memang ia minati. Kondisi pasca perpisahannya dengan rapper membuatnya bahagia sebab makin dekat dengan anak. Tak hanya itu, ia juga tidak terburu-buru untuk mencari sosok pengganti di hatinya. Sementara saat ditanya mengenai hubungannya dengan pembalap F1 Hamilton, ia menegaskan tak ingin membicarakannya lebih jauh.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir, teman Pro 2, datang dari grup idol K-pop Stray Kids yang mengikuti jejak BTS yang memboikot ajang penghargaan Music Grammy Awards 2027. Keputusan ini diambil di tengah kontroversi yang meningkat terkait kategori pop Asia yang baru dibuat dalam ajang penghargaan tersebut. Laman Korean Times pada Minggu 4 Oktober waktu setempat mewartakan bahwa agensi grup itu, JYP Entertainment, mengkonfirmasi bahwa grup tersebut tidak mengirimkan musik pada pagelaran Grammy ke-69. Keputusan tersebut diumumkan sehari setelah penyelenggara Grammy Recording Academy mengumumkan akan tetap melanjutkan nominasi dengan kategori penampilan musik pop Asia terbaik.
1: Info Pro 2.
0: So itu dia ketiga info di Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2. Sekali lagi, info tadi dikutip dari laman www.antaranews.com. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita

Kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Brodo. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik bersama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi Taman dengan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen ya sih, gitu.
1: Kok mirip mukanya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener ya Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau gak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplore. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya.
1: Iya.
0: Udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak, suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil
2: iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Riz Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Riz Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Riz Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya, benar.
0: Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Riz Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Yeah,
2: gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Ya. Alright. Berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single? Kapan?
2: Yeah.
0: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip-hop.
0: Oh, I see.
2: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lainnya.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan? Nah. Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya dulu. Tuh di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka aja dulu.
0: Yoka, silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
2: Okay. Produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Iya, benar-benar. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lu mungkin yang benar-benar basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya.
0: Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerja sama si produsernya Ajikor ya.
1: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip hop tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama
1: lagu-lagu
0: kalem banget. Tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan? Makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu A Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita jadi lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hipdut banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak ini hipdut deh, kayaknya deh.
1: Udah pasti hipdut. Judul-judul begini hipdut nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro2, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkaitan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak
0: okay.
1: Ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya okay. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Oke.
1: Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh, belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu.
1: Iya. Kan?
0: Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Benar-benar. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
2: Aduh. Belum sih, Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya oke. Ya udah jalanin dulu deh gitu. Lo ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya, udah gak enak deh.
2: Aduh.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah. Gitu
0: bener. Maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener-bener.
2: Iya, iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, gak
0: apa-apa. Awal aja. Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon. Sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Benar.
0: Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan. Dan lewat FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life, liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gini kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih, Bang. Kayak, ini Grace gitu. Kayak bukan Grace, itu siapa gitu kan.
0: Iya.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya, jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling Hip dude itu kan easy listening ya. Sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau di kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hipdut doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan? Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hipdut tuh kayak lu ngomong sehari-hari kayak gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hipdut.
0: Benar. Tapi kan berarti di hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan.
1: Gimana
0: akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu. Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdut aku merasa.
0: Benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan. Maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu. Ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan, untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali ya, ini seru banget. Hipdut tapi ada rapnya. Asik. Alright. Kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia.
0: Lo udah panik kamu ditanyain ya. Lo udah panik kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar, mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya gitu, cara nyanyinya lebih kesananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
1: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
1: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick meal.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
1: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, mengerjain project ini, jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
2: Iya.
0: Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
2: Tuh gede banget. Yes. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodo yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
1: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. Ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya?
0: Gak ada nggak?
1: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
1: Benar. Best.
0: Best. Kalau dari Loyot?
2: Lagu yang bikin emosional. Paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar.
0: Yang?
2: Your Eyes Sober.
0: Okay. Kenapa? Lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih. Kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, karya pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
1: Iya apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya lucu. Giliran begini galau-galau. Maunya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, gak di musik deh gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Jamblang deh sama gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya, kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
1: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yeah, yes. Benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah,
0: karena
1: itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
2: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy
2: aja,
0: tetap berkarya aja lah ya. Bener-bener. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin...
1: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan wajarnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow. Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sih sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
2: Iya enggak.
1: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dutnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
1: Iya, betul. Bener-bener.
0: Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
1: mutusin apa nih?
0: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya iya, iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya anjay terjadinya, bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan, produce. Abis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada, aku kirim lagi ke dia. Dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak udahlah rilis lah gitu.
0: Oh berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
1: Yes
0: ya, dan pilih dan dibikin lagu.
1: Dari
0: situ awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLZ Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Oh iya. Mana aja?
0: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener, bener.
2: Tapi gak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Asik. Udah paham ya?
2: Udah. Masuk gitu situ.
0: Masuk. Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pengin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu. Asik. Bagian rap ya.
2: Hai.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Yeah. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, benar-benar.
0: Benar-benar. Aduh, kok bahasa gue istilah gue tua ya, YOLO gitu. Itu udah lama banget.
2: Ketara banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya?
0: Gak
2: ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama yeah. lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya? Akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin yes. ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Oke.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Produce FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu. Masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan nggak ke teman Produce seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan
2: di.
0: Boleh, Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena yes. aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7, yes. jangan tes aku.
0: Nah, itu dia.
2: Thank you.
0: Dari Yoka, silakan ada yang ingin disamain gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan, jangan sedih-sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua yes. platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau?
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh bukan Grace, ada ya. Bisa dicek yes. di situ dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Chris dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Yeah. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin Afro. Mungkin, nggak tahu ya, bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri, akan nggak ada single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya okay. kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih yeah. sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan?
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Oke, welcome back ya teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Barengan sama Tias nih di Jaga Malam ya, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nih, atau hingga jelang tutup siaran nih teman Pro 2. So, gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Senin ya, minggu pertama ya, bisa dibilang minggu pertama kan ini di bulan Oktober ya teman Pro 2. Jadi gimana nih, udah berjalan cukup lancar belum nih untuk hari Seninnya? Semoga aja ya teman Pro 2, semua hal-hal baik ya di hari ini sudah kamu dapatkan dan memberikan keberkahan juga nih teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, kita nantinya akan masuk ke Tale of Something ya hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, sebagai pembuka aku ingin memperkenalkan dulu nih untuk akselerasi kreatif musik dari musisi Cilokak dengan judul lagunya yaitu Kuta Mandalika. Nah teman Pro 2, lagu ini ya bisa kamu dengarkan di Spotify dan juga lihat video klipnya di YouTube nih teman Pro 2. Jadi album Mandalika dari Cilokak ini merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa nih teman Pro 2. Jadi melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokak ini merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak ya teman Pro 2, Nusa Tenggara Barat. Nah musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Jadi Mandalika ini terkenal dengan keindahan alamnya juga nih teman Pro 2. Maka dari itu lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang telah mendunia. Nah lirik dalam lagu ini menggambarkan juga nih keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar nih teman Pro 2. Jadi seperti apa nih lagu nya ya, kita dengarkan aja langsung di malam hari ini ya teman Pro 2 sebagai pembuka kebersamaan kita di Jaga Malam. So, langsung aja aku puterin Cilokak dengan Kuta Mandalika.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Tell of something.

Kita mempro 2. Kita udah masuk detail something ya. Dan kali ini kita mau bahas temanya di hari Senin itu pendidikan nih, teman Bro 2. Jadi ada infonya ini dari Kemendikdasmen ya, 2000 siswa magang kerja luar negeri akan dilepas tahun ini. Dikutip dari laman antaranews.com ya, teman Bro 2. Jadi Direktur Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Republik Indonesia Ari Wibowo Kurniawan menyebut sebanyak 2000 siswa SMK magang dan yang bekerja di luar negeri akan dilepas pada tahun 2026. Menurutnya pelepasan peserta magang ya dan kerja luar negeri rencananya digelar pada 29 Oktober 2026 di UNY. Sebelum diberangkatkan ke beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, serta beberapa negara di Eropa Timur dan juga Timur Tengah nih, teman Pro 2. Di sini juga ya, dia mengatakan Kemendikdasmen juga memastikan keberlangsungan program magang dan kerja di luar negeri tersebut. Para siswa yang melakukan magang juga didorong untuk tetap bisa kuliah sambil bekerja demi masa depan mereka. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam 10 mengharapkan ada pendampingan kepada para siswa SMK yang magang ataupun lulusan SMK yang bekerja di luar negeri yang dilakukan secara penuh sejak awal hingga akhir masa magang atau kerja. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya, teman Pro 2, tentang Kemendikdasmen yang sebut 2000 siswa magang kerja luar negeri akan dilepas tahun ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Prodo ya, siapa nih yang dulu sering bilang Hom Pimpah Alium Gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, Hom Pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, sebenarnya dari mana nih kalimat Hom Pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hom Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hom Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hom Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hom Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hom Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

Kita melanjutkan dari info yang tadi ya, detail of something nih, tentang Kemendikdasmen yang sebut 2000 siswa magang kerja luar negeri akan dilepas tahun ini. So, teman Pro 2 di sini juga Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan ya, selain verifikasi dan validasi tenaga kerja, filterisasi pekerjaan juga bisa dilakukan agar keselamatan para pekerja muda ini di negara tujuan tersebut juga lebih terjamin ya. Dia juga mengatakan tidak hanya bekal keterampilan dan bahasa, para pekerja maupun calon magang juga bisa diberikan edukasi nih yang singkat mengenai pentingnya legalitas nih teman Pro 2. So itu tadi ya teman Pro 2, Kemendikdasmen yang ungkap 2000 siswa magang kerja luar negeri dilepas tahun ini. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman www.antaranews.com. Karena kita udah di penghujung Tell of Something ya teman Pro 2, nantinya akan hadir Lapor Pro 2. Iya, kamu bisa joinan aja nanti ke stories Instagram kita di pukul 21 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan di sana juga kamu bisa request lagu favorit kamu akan diputar di malam hari ini. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Teman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita Mampro 2, kita udah masuk ya di Lapor Pro 2 di malam hari ini hingga jelang pukul 10 nantinya ya, Teman Pro 2. Jadi nih Teman Pro 2, di Lapor Pro 2 malam hari ini kita mau bahas sedikit nih ya tentang bulan Oktober. Jadi rate-nya berapa nih Teman Pro 2 buat hari Senin pertama di bulan Oktober ini? Ada cerita apa nih Teman Pro 2? Boleh banget ya, langsung aja cus ceritain di stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Dan kamu juga bisa langsung di sana request ya lagu favorit kamu yang akan diputarkan di malam hari ini jika ada di bank lagu kita. Wah, ternyata di sini udah ada Teman Pro 2 yang joinan ya. Ada yang bilang 1000 nih. Waduh, 1 sampai 10 tapi malah lebih ya, sesuai ekspektasi berarti ini atau melampaui ekspektasi nih ya. Nah, di sini abangnya katanya mau request lagu Semesta dari Kendrick ya. Tapi lagu itu belum ada nih di bank lagu kita ya. But don't worry aja Teman Pro 2, nanti aku akan putarkan lagu lainnya dari Kendrick. Ada juga yang bilang katanya excited nih nonton Timnas dan rate-nya 10. Oh iya, benar banget. Hari ini ya Timnas lagi main nih, Timnas Indonesia melawan Thailand ya Teman Pro 2. Semoga aja Timnas kita bisa mengungguli Thailand ya, yang katanya super kuat nih kalau di Asia Tenggara. Dan di sini juga katanya request ya untuk lagu Fajar Nur Salah Apa Aku, dan lagu itu masih belum ada nih ya kayaknya di bank lagu kita. Tapi jangan khawatir, aku akan putarkan lagu yang lain dari Fajar Nur nih Teman Pro 2. Dan masih ada juga nih beberapa Teman Pro 2 yang request lagu dari Taylor Swift dengan judulnya Slut. Oke deh Teman Pro 2, tanpa berlama-lama aku langsung aja puterin lagu-lagu yang di request ya. Dan sekaligus buat Teman Pro 2 yang belum join, bisa langsung aja ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Produa menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

Oh, kita main Pro 2. Tadi udah diputarkan ya beberapa buah lagu yang sudah di request sama Taman Pro 2 nih di malam hari ini. Dan selanjutnya nih Taman Pro 2 ada yang request lagu Pice Kota nih Taman Pro 2. Tapi untuk lagu sedikit lebih lama ini belum masuk nih ya, sayangnya di bank lagu kita. But don't worry ya Taman Pro 2, aku akan putarkan lagu lainnya dari Pice Kota nih ya. Dan Taman Pro 2 nantinya juga akan hadir untuk cerita penutup hari ini kurang dengar kamu di pukul 22 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai, ya termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Runway kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi, tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Fact menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah nggak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchi sabisi. Keren kan? Kuchi sabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang sepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchi sabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, kita udah masuk di cerita penutup hari ini ya. Dan kali ini kita mau ngomongin ya tentang temanya, yaitu belajar menyelesaikan hari. So, teman Pro 2, gimana rasanya nih ya di malam hari ini saat riuh harimu itu perlahan mulai mereda dan yang tersisa itu cuma kamu dan kesunyian kamar malam ini. Jadi ya teman Pro 2, di cerita penutup hari malam ini kita mau ngobrolin satu hal sederhana tapi sering banget nih susah untuk dilakukan, yaitu belajar untuk mengikhlaskan atau menyelesaikan hari ini. Jadi ya teman Pro 2, aku tahu nih kadang pas jam segini kepalamu itu masih keliling-keliling ya kayak Farel Hilal, masih kepikiran tumpukan tugas yang belum kelar, omongan orang lain tadi siang, atau hal-hal yang rasanya belum maksimal nih kamu kerjain. Tapi tahan sebentar, kamu udah berjuang nih ya dari tadi pagi dan itu bukan hal yang kecil loh. Jadi teman Pro 2, kita rehatkan kepala sejenak ya sampai beberapa menit ke depan, dan aku akan putarkan beberapa buah lagu keren dengar kamu.

Ada mitos yang mengatakan menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Ternyata hal itu adalah fakta. Bahkan saat kamu melihat video orang yang sedang menguap pun dapat memicu kamu menguap juga. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan rasa empati dan keterikatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain menguap. Peneliti lainnya mengatakan, perilaku tersebut muncul karena adanya aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi motorik. Kecenderungan seseorang untuk meniru menguap ini berkaitan dengan tingkat aktivitas otak di korteks motor seseorang. Semakin banyak aktivitas di daerah tersebut, maka kecenderungan seseorang untuk menguap semakin meningkat. Menariknya, menguap yang menular itu bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan.

Overthinking atau berpikir berlebihan tentang masa depan menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan cemas. Menurut laporan UNICEF tahun 2021, sebanyak 1 dari 5 responden anak muda usia 15 sampai 24 tahun menyatakan sering merasa depresi yang berdampak pada rendahnya minat untuk berkegiatan. Dari data yang sama, sebanyak 29% anak muda di Indonesia sering merasa tertekan dan memiliki sedikit minat untuk melakukan kegiatan. Sementara itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia ini juga melakukan survei yang mendapati sebanyak 68% dari 1.522 responden mengaku mengalami gangguan kecemasan. Kesehatan mental sendiri merupakan salah satu isu yang belum terselesaikan bahkan secara global. Lalu, apa yang terjadi pada orang yang sering overthinking? Psikolog klinis memaparkan bahwa kecemasan dapat diukur dari beberapa faktor seperti rasa kebingungan, banyak pertanyaan, keraguan, merasa di posisi yang tidak aman, dan membandingkan kehidupan. Penderita gangguan kecemasan juga berdampak pada berkurangnya rasa percaya diri, mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menyebabkan

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa stagnan, jenuh, hampa, bosan, dan tidak tertarik melakukan apapun, termasuk yang dulunya menarik, menjadi gak menarik lagi? Tapi kami juga tidak tahu persis apa yang menyebabkan kamu mengalami hal tersebut. Jika iya, mungkin saat ini kamu sedang mengalami linguishing. Tapi apa itu linguishing? Yuk kita kenalan sama perasaan linguishing. Linguishing merupakan istilah dalam psikologi dan pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog bernama Corey Keyes pada tahun 2002. Namun, akhir-akhir ini, istilah linguishing semakin banyak diperbincangkan. Dikutip dari alodokter.com, linguishing merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan mental seseorang saat ia kesulitan untuk merasakan hal-hal positif dari hidupnya. Orang-orang yang mengalami linguishing biasanya akan merasakan penurunan kesejahteraan mental secara umum. Meskipun nggak termasuk stres atau depresi, bukan berarti penderita baik-baik aja loh. Soalnya linguishing ini juga bisa mempengaruhi cara kita membuat keputusan, perilaku, serta emosi terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan.
1: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik.

Kita Mampro 2 masih di cerita penutup hari ya. Dan kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mampro 2. Masih kadang kepikiran gak kalau kenapa sih kita itu sering susah tidur kalau malam? Karena ternyata nih kita sering lupa ya cara untuk menutup hari nih teman Pro 2. Kita membawa pekerjaan rumah, rasa cemas, dan juga daftar to-do list esok hari sampai ke atas tempat tidur. Padahal ya, belajar menyelesaikan hari itu artinya tahu kapan harus memisahkan antara perjuangan dan juga istirahat. Gak semua hal nih teman Pro 2 harus sempurna di malam hari ini. Dan gak semua masalah juga harus ketemu jawabannya sebelum jam 12 malam. Jadi memilih buat berhenti dan merebahkan badan itu bukan berarti kamu menyerah atau gak bertanggung jawab. Itu jadi tanda kamu menghargai dirimu sendiri. Jadi tarik nafas pelan-pelan ya dan hembuskan. Bilang ke dirimu sendiri, untuk hari ini segini dulu, sisanya biar jadi urusan esok.

Akhir-akhir ini media sosial emang lagi rame banget dengan istilah skena nih. Ya, skena adalah singkatan dari 3 kata yaitu sua, cengkrama, dan kelana. Ya, artinya perkumpulan orang-orang yang bercengkrama sampai berkelana bersama saat berkumpul. Sebagai contoh, perkumpulan orang menyukai musik rock itu juga bisa disebut dengan skena musik. Dalam pemahamannya, istilah skena itu identik dengan aliran musik yang disukai oleh sekumpulan orang. Tapi ada juga nih yang mengaitkannya dengan style fashion yang populer di kalangan banyak orang. Secara umum, skena adalah perkumpulan orang yang memiliki minat terhadap sesuatu yang sama. Skena dalam konteks musik artinya adalah komunitas atau wadah dalam sebuah genre tertentu. Kalau dikaitkan dalam konteks fashion, merujuk pada orang-orang yang mengenakan pakaian berwarna cerah, kaos bergambar, dan skinny jeans. Jadi memang tepat juga ya kalau dikatakan skena adalah suatu perkumpulan atau komunitas yang menciptakan ruang dan suasana untuk berinteraksi dan berkelana bersama.

Social engineering. Social engineering adalah tindakan manipulasi seorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kejahatan human hacking biasanya menyamar sebagai pihak yang berwenang, sehingga korban mau memberikan data berharganya kepada pelaku. Serangan seperti ini bisa saja terjadi secara online, tatap muka, ataupun dalam bentuk interaksi lainnya. Salah satunya adalah kasus penipuan yang memanfaatkan informasi yang dibagikan seseorang melalui media sosialnya. Social engineering merupakan tindak cybercrime yang menggunakan manipulasi psikologis. Karena itu, strategi serangannya dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk mengelabui dan mempengaruhi perilaku mereka.

Oke, teman Pro 2, kita udah sampai di penghujung segmen cerita penutup hari. Dan aku mau ngucapin terima kasih ya udah bertahan dan melangkah sampai detik ini. Hari ini sudah selesai dan kamu sudah melakukan yang terbaik semampu kamu. Sekarang taruh ponselmu, matikan lampu yang menyilaukan, dan juga lepaskan semua tegang di pundakmu. Kasih hadiah terbaik untuk tubuh dan jiwamu malam ini, yaitu dengan tidur yang nyenyak. So teman Pro 2, nantinya akan hadir lagu-lagu pengantar tidur ke ruang dengar kamu hingga jelang tutup siaran.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

sama Pro 2, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang, program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dari Jalan YC Yofangore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai hai hai teman Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Kembali Monica menyapa ya, dengan suasana hati yang tentunya lagi-lagi bahagia teman Produa. Pastinya yang rela begadang semalam, kayaknya gak sia-sia ya teman Produa. Setelah berapa puluh tahun penantian, akhirnya Indonesia bisa menjadi juara nih pada FIFA ASEAN tadi malam ya. Jadi congratulations juga buat Indonesia, buat seluruh pendukung timnas kita. Ya pastinya Garuda selalu di dadaku ya teman Produa. Apalagi kita barusan dengerin Indonesia Raya berkumandang gitu di Produa pada sebuah hari ini. Jadi kembali meningkatkan jiwa nasionalis kita pada pagi hari ini. So buat kamu, tentunya kita juga bakal kembali hadirkan rangkaian acara menarik seperti biasa pada kali ini atau selama pagi teman Produa. Mulai dari jazz musik, mulai dari info terkini di Info Pro 2. Lalu kemudian nanti juga ada info-info lainnya di Viral Moment, kemudian juga di segmen-segmen lainnya. Oke, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal hadirkan info lainnya di 90,7 FM teman terbaik kamu. Kita mulai dari jazz musik, ada Roni Parulian dengan Februari akan hadir di ruang dengar kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberi nikmat iman dan sehat. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Qorifah Datul Jana. Saya merupakan aktivis muda asal Sintang, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit mungkin nasihat untuk teman-teman muda yang ada di sini, yang mana saya beri judul "Jangan Bandingkan Hidupmu di Sosial Media". Teman-teman muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah tidak merasa hidup kita tertinggal saat melihat media sosial? Melihat teman-teman sudah sukses, sudah wisuda, sudah menikah, sudah punya banyak hal, sementara kita merasa masih di tempat yang sama. Hati-hati teman-teman, kadang yang membuat kita lelah bukan hidup kita, tapi perbandingan yang kita buat sendiri. Media sosial sering hanya menampilkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Yang ditampilkan adalah senyum, pencapaian, kebahagiaan. Yang jarang terlihat adalah proses panjangnya, teman-teman. Air mata, kegagalan, dan perjuangan di baliknya. Padahal dalam Islam, Allah tidak pernah membandingkan perjalanan hambanya. Allah menilai usaha, kesungguhan, dan keikhlasan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Najm ayat 39, Laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Artinya, yang dinilai bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa sungguh kita melangkah. Teman-teman, hidup ini bukan lomba lari loh. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Bukankah begitu? Ada yang sukses di usia muda, ada yang menemukan jalannya setelah jatuh berkali-kali, ada yang terlihat biasa saja, tapi di sisi Allah justru itulah yang luar biasa. Jadi, jangan ukur hidupmu dari timeline orang lain. Ukur hidupmu dari kedekatanmu kepada Allah, dari seberapa baik hatimu, dan seberapa tulus usahamu setiap hari. Kalau hari ini kamu masih berjuang, tidak apa-apa teman-teman. Kalau langkahmu terasa lambat, juga tidak apa-apa. Selama kamu tidak berhenti mendekat kepada Allah, kamu tidak pernah benar-benar tertinggal. Ingat, yang paling penting bukan terlihat hebat di mata manusia, tetapi bernilai di hadapan Allah. Maka, mari jalani hidup dengan syukur, berproses dengan sabar, dan terus melangkah tanpa harus membandingkan diri. Karena hidupmu adalah cerita yang Allah tulis khusus untukmu. Dan tidak ada cerita yang Allah tulis tanpa makna sedikit pun. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Oke, Tau Produe, kembali di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Nika dan kita akan update 3 info terkini di Info Produe.
1: Info Produe.
0: Pertama kali ini pastinya kita akan mulai dari info yang sangat-sangat-sangat membanggakan, di mana kali ini tentunya Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 sebagai ini ya teman Produe, atau juga beradu pada adu penalti melawan Thailand menyusul imbang 2-2 setelah 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan tentunya Tau Produe, trofi internasional pertama Indonesia ini yang juga di luar medali emas SEA Games yang beberapa kali diperoleh Indonesia. Dan James membawa Indonesia unggul 1-0 untuk kemudian disamakan Ikhlas Saron, dan dari Thailand ya membalik memimpin 2-1 pada babak perpanjangan waktu lewat Piradol Karasme sebelum Elkan Bagot menyamakan kedudukan 2-2. Indonesia akhirnya menang setelah menyudahi adu penalti dengan 4-2 setelah Sarat Yosen dan juga Natapong Yoria gagal melaksanakan tugasnya dengan baik untuk Thailand.
1: Info Pro 2.
0: Tau Produe, untuk info selanjutnya kali ini ada Kim Kardashian yang akui sempat melajang 5 tahun usai berpisah dari Kanye. Pasti Tau Produe, ia mengaku sudah berpisah dengan mantan suami yang memberinya 4 orang anak ini, menyibukkan diri dengan fokus mengasuh anak serta proyek yang memang ia minati. Dan kondisi pasca perpisahannya dengan rapper membuatnya bahagia sebab makin dekat dengan anak. Dan gak hanya itu Tau Produe, ia juga tidak terburu-buru untuk mencari sosok pengganti di hatinya.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2 adalah sebenarnya sekali ini Komite Madani Internasional Film Festival 2026 resmi mengumumkan jajaran program edisi ke-9 dengan telah menjaring 108 karya terpilih dari 29 negara untuk program film serta 15 sesi diskusi dalam program IDEAS. Keberadaan program IDEAS pada edisi tahun ini menandai adanya perluasan fokus Madani yang tidak hanya lagi berpusat pada pemutaran film internasional, melainkan bertransformasi menjadi ruang kolaborasi lintas disiplin seni bernafaskan tema utama yaitu rimpang. Dan festival dijadwalkan tayang berlangsung 7 hingga 11 Oktober mendatang. Ini menggunakan jalur pendaftaran terbuka untuk perolehan film, pendaftaran via platform Film Freeway yang menghimpun 1.500 karya atau produe, serta jalur mandiri atau hunting untuk film kurasi khusus. Tema Produe, demikian 3 info terkini di Info Produe, pastinya dikutip dari rri.co.id dan antaranews.com. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali di Viral Moment untuk sepada kali ini, so stay tune di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin.

Pro 2, siapa nih yang dulu sering bilang "Hom pimpah alium gambreng" sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat "hom pimpah" berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan "hom pimpah" berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa "hom pimpa alai hong" yang dimaknai sebagai "dari Tuhan kembali kepada Tuhan". Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, hom pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. 3 orang atau lebih mengucapkan hom pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi hom pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Oke, teman Pro 2 kembali di 90.7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan Monica di segmennya Pro 2 untuk Viral Moment. Udah ketebak lah ya sama Pro 2, kayaknya pagi hari ini kita bakal bahas apa? Pastinya ngebahas Indonesia yang menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 yang semalam juga, wih, aku kan nonton banget nih ya teman Pro 2. Tapi jujur, aku nonton yang komentatornya tuh orang Inggris gitu. Karena apa? Karena kayaknya memang perlu banyak evaluasi ya teman Pro 2 untuk komentator Indonesia supaya tayangannya tuh lebih ya enak didengar kali ya. Karena jadi komentator tuh gak hanya sekedar cuap-cuap aja gitu, tapi juga bagaimana sih pesan yang bisa disampaikan tuh kena ke para penonton begitu ya teman Pro 2. Dan pastinya kita kembali ke yang seneng-seneng aja, dimana kali ini pastinya Indonesia menjadi juara dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan correct me if I'm wrong teman Pro 2, tapi katanya ini adalah penghargaan atau mungkin juara pertama yang diraih oleh Indonesia setelah 35 tahun. Wih, ini keren banget ya. Nah, pastinya hasil ini juga diperoleh dengan skor 4-2 ya dari adu penalti Thailand dan juga Indonesia di Gelora Bung Karno Stadium Jakarta. Kenapa bisa penalti? Karena memang skor dari 120 menit itu berakhir 2 sama setelah waktu tambahan, dengan Indonesia juga menjadi 2 kali menjawab setelah Thailand mencapai gawang. Aku juga sempat dakdikdukser ya, kan udah menit-menit kayak 3 menit atau mungkin sekitar 5 menit terakhir sebelum waktu tambahan itu habis teman Pro 2, Indonesia akhirnya bisa mencetak gol. Karena kan sebelumnya 2-1 ya, sekarang jadi 2-2 gitu. Itu benar-benar kayak ya udahlah, nggak apa-apa Indonesia, good job. Tapi pas udah 2-2, ayo Indonesia, semangat Indonesia, jadi emang kebawa banget vibesnya ya teman Pro 2. Apalagi aku nobar, jadi benar-benar dakdikduksernya tuh ada banget. Nah, pastinya kalau untuk ini ya teman Pro 2, pencetak skornya juga ada Kevin Dix, Dan James, Elkan Bagot, dan Shaini Paima mengubah penalti mereka untuk mengekalkan gelar pertama yang bersejarah untuk Indonesia. So thank you banget buat semuanya, buat timnas, buat supporter yang juga udah suportif. Dan juga jangan ada hate comment, jangan ada sara ya setelah ini. Karena sebenarnya sejatinya olahraga itu tuh untuk kekompakan dan persaudaraan, bukan untuk perpecahan. Nanti kita bakal kulik-kulik gimana nih komentar dari warganet. Pastinya bangga semua dong karena Indonesia udah menang. Bahkan udah ada yang bikin story tadi malam tuh, King Indonesia akhirnya comeback. Kemudian juga tidur nyenyak hari ini menyambut hari Selasa yang lebih ceria. Waduh, seneng banget nih kalau misalnya pagi-pagi udah semangatnya membara teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal bahas kembali. So stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Aduh, cicilan mobil ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udah lah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pernah lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Widi, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

0: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali?

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.